SWM Info na presteri di NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij e Chakongi na Libi Makandra. Usaptaki sang we Chakongi yu fiti fu yu potiesi arki dat me kan alespeki we aksi tu fu Komoro Cross Bay fu uchadisi kong fu ihori naide. Wang switi konaini gi alasma. Boise fu SWM e broko de tak beursbreuk. Asa mus fu desok batak wins walisi, ishi, noso i leisi, i yere, noso i konsabi taki SWM abi broko fu du na wan e de Boise bika ugwenti fu emeki alibi makandra sabi te bigi broko de fu du. Ondro doti den pipi fu SWM e waka deng di musorgu taki awatra kondoro pe yaben fan noudu. Tawabi differenti pipi trawan bigi moro trawan, trawan ching, trawan smara, fini, boom bigi, ala sort pipi wabi. Ma wabi tu den pispisi pe wegomiti sorgu taki pipi anga pipi e fasi poti aden srefi aso adekba afsluiter detu alasani di musorgu taki awatra mandoro wan krim fasi pe yule klanti aben fanoudu. Ma diferenti sande saide meki Boise e kisi lekashe taki nishi watra e dropu noso bufuru awatra e gwe e golasi fusoso. Akande taki den peipi ko ourukba. Ya peipi di ouru da bif kenki sofasi deno mamoro anga te awatra ebije spoiti moro tranga ini awatra ebije long wa moro grofasi a insei noso akande tu taki tapasi srefi bika den peipi waka undropasi. Asane ko hebi gi den Boise DC te funamku den bumbi jiwagi di danga lai na ini erei abrapasi. Aweshi taki asani e hebi gi den pipi tak den ne mantang fa debede na fesi. Dan efi luku taki awatra no bije pompu moro hebi. Da den presi fu den pipi disi pebe swak swak ikba. Te kompriti. Den bigi wagi srefe lo oktu atrapresi baka. Da so ay sorgu taki pipi e broko takwatra e konadoro. Ma weshitu taki broko di man di e broko ang apoklen bigi machine swar matriyel karkon e du aseipasi. So lisi atapapasi srefi e sorgu tu tak pipi f SWM e broko. De man furu lisi weshi takon ano 1DB1 broko den pipi ma tefkaba teso wan pipi broko kba awatra bije long dana SWM is donanga bigi problema ma isabikba ugwen karde mandisi mek de kona SWM a fesi fos dogo du broko wan presi. Ma wantra santu saire mek pipi fu SWM e priti so lisi na te adoti e saka anga werdi wabi mayabi tu taki sot doti a peipi be potigo naundro tak tefkaba ta doti a boudam e saka na den peipi srefi e mitangasani aspaneng e bigi taki priti e kong na ini den pipi disi. Den sap taki wante wante we firi tu tak wansan def dubika awatra di wabi fanoudu na de oso anga den broko pe de don sondro watra solisi te dendra ekran opo da watra ne komoro fa de gwenti kiseng. De pipi broko tu ay sorgu taki ta dringi watra golasi. Dan sma e kondena fuka a breuk, a broko, te so wan pipi broko. Da a watra te luku yeshi kring kring go son tu watra di SWM mekanga so many
machine anga so me money broko man na money di SWM elasi. Dan asan di stu we kari non-revenue water NRW teer SWM man etakif NRW na dati bika watra if na gro watra efu na liba watra upuren uwinning sobun dan adati umeka krin dringi watra gi soifre moi dat luku dan SWM no kis no wan money thing bika aigo lasi wan presi fosi a komiti yu le klanti. Imeken ma ino kispaifen. Broko fu boisi na SWM tapasi no sosei pasi, mansorgu tutaki wagi bron bay sigri, suma de waka nga futu eda fuka sane fuferden sma bika den peipidis di broko watra bije long kansorgu tutaki olokong ina pasi watra egos doinde olodati fafer kerbe gwenti e lolosan nego moro famoso de bije de into teken into tapapasi. Da wantrasan oktu di kampasa tefkaba na taksiki konina watra ini wan peipi fu SWM di broko kansorgu taki bakteri siki kon na inden pipi disi. Teden ko inden pipi, tana ini a watra de kon. Watra di igwent kisi nofo te idrayakra opoyeshi taki ne komoro na fasi noso kande fuan erpis ten srefi watra ne kmopo ina kran srefi. Agro watra srefi tu, noso adot watra di ekon inde peipi, kan sorgu taki a kwaliteiti a bumbun dringi watra no demoro fa un gwenti, noso fa SWM ben meken. Naso adekaba taki te iluku tefkaba ala reparer di SWM abif go reparer peipi se pasi anga tapasi na ome moni anga broko man anga ten SWM abif potigo fo seti awroko. SWM info ye arki saptaki notumsi langa ibe samus fushi efibe koina birti dati no sokande yere futrawan SWM awroko kamra den distributsi man be konshi wan bigi priti ina ede boysi na gemeene landsweg na pisifu apenti radio wanga TV. Peipi be broko bigi anotaki ina birti dape wang desma depe da fuka anga watra ma ome pisi fu her foto anga tegomiti na pisi paramari bo nord be konde sondro watra da fu be duden uroko disi na fasi SWM be abifu pompu awatra sofasi no lekfo be gwenti taka watra ek mopona mekdringe watra stasyona wika plen propani ma no sofuru ubabif saka adruk sosofu ubeman goshi pe apepi didon ondro apasi saptaki pe SWM man e woroko efwan lo watra de dape de manoman meka apepi. If you have some paper, you better drop it for 1 meter and a 70 centimeter, or 1.70 meters, a bit the under passi, under a doti. For go she a paper dati. That is up taki a water di e pompu kong in so on e de boysi, ya bifu saken anom konso furu, to say no man do you broko. Sani di den broko man funu emiti you bemusabi, a so a dekaba. Ma awroko kondu de man mekala muiti en awroko kondu abigi ede boysi disi kon reparer bada ite kwan pisi fosi awatra di e pompu kon na inde peipi bika isa takasane gwanga druk am de nofo ini den peipi takite idrekran opo ikisa awatra bakafai begwenti saf safri na so
asani e kon debaka fa bende. La esap taki, inamasa orgu taki, fa ibegwente pompa watrakba da wante wante yo pompen so baka bika pipi meki nono, vinte denaini. Dan if yabi so wan hei spaneng ba, if dat komoro bigi baka, dan pipi kan priti baka, asane gwangen teknik, asane gonanga sabi, so SWM abi fora la den sandat naide, taki saf safri we open baka, taka watra kon fa iben gwenti. SWM, no abalasan na anu, alasan unoman taki we duen fa wani noso, wosorgu taki, wan pipi no priti, alasei, vinspe, no, so wan bigi wan leka gemeende lanswek. Imsap taki, if yabi pipi son presi di kon ouro kaba, bikana bondir sani, dan san kampasa lek fo betegi ba taki den kon priti noso boro ala ala sani di e konsor fesi taki wabi fudu walo reparasi mek sani ala sort broko kamra f SWM asowe broko makandra fusorgu taki ala sani go na fasi wang sweet poku ang apchin so watra di wo dringi dan le chamoro SWM info kongi yu tan arki.

SWM info di alibi makandra spesroto de klantif SWM yu di besawani tron klanti tufu SWM ye potiesi arki tu alasma sa arki piking nanga bigi ude nono de ina alenteng esapta ki funamku chimchen la kasha di ede na ini den pipif SWM atranga fshanga ai figo fending mate driting dan efisi tak kriwatra don presa se pasi no sota papasi serefi date zorik batak awatra krin tumsi datina SWM watra eleki drape mate alenteng anedeso ala sei yeshi watra is don ma te luku dan ala yuru aide taki furu leisi serefi anede taki na pepi broko dan imsapta ki alenteng e sorgutu taki wa impacte de atapu agron watra di SWM e puru fumeki akrindring e watra gunu ina alenteng du de tranga aleng so taki son presi e de ondro watra si taki aben bunsei ma aben fofersei tu taki agrowatra di SWM apfanoudu di deb son presi bun di pisrefi ondro doti den bunsei na taki agrowatra pe anobe den nofo fu di SWM bo aben fanoudu in detende di na ofesi ay kon kise inserefi ay konta peil baka so bun bika ale watra e sakago drape na so adekaba son presitu pe watra no bende nofo fu binso tra watra tu alenge sorgu taki a watra e kombakata pa lefal pamde ale watra ta saka goso ondro doti nanga ini den fawekar den water lag yabi den lag lag lag den pisi pisi so ondro doti te bundipi dan funamku te deno de tumsi dipis refi dan a ale watra kango doro den santlag fawekar den so dino de so dipis so ekis moi watra fa alere den kutaki ilek fai abisandere formasi na so asanego dan asanego dan bika watra ide fanoudu tu di SWM apfanoudu no, ma di SWM sa apfanoudu tu in de yari de ting di de na unfesi. Tringi watra tefkaba samande nofo tu fu SWM meki giyu da so asane gogba. Ma da utaki fu afeferse fu a bigi alenteng nataki doti e kong ina kontreng san nego fawani asoutu fu adoti anga fu agron watra ay komoro furu nanga wantrawan oktu mandekaren fersilting mananga wantrawan oktu na a broko diden boisi fu SWM ma broko tu pestrati anga birti pesmai libi e de ondro watra dan doti soleki sayabi ini dot watra pesticida disma espoiti pede prani anga pede kir grasi chemikali anga oli kankon na ondro adoti atefkaba akandoro te na ini den gron watra bron utak den ondergrondse water bronna da versilting asoutu di ekomoro furu ini den birti, den presi, leja foto, dry lontu. Da yeshita ki, kenki kankon ini awatra di de, moro watra de, mada ya, asan nebun gi awatra di u abifanodu fumek dringi watra angen. Tefka bakan di no manko broi kenzref moro. Tande utaki gop chim tumsi dipigi ma uan meki first stanson sani di epre
ini alibi diwe libi ja so bika watra na wasani du no malibi sondren afiti taki pe u abi den water brona pe SWM e pura gro watra fu mek dringi watra nye so bung tankring tango sontu bika ala sei pe yabi overstroming taka watra furu tumsi kango broko kango mexani no demoro fade bede we praxer den PPF SWM den pompu system fu SWM anga den watra instalasi karkon ma utaki e fala santa moi dan un mosorgu taki sandi bung tambu oktu dan asani no etrangi SWM fumeki agoson tu dringi watra lekfa ugwen dwen wetang sorgu taka watra kwaliteti tana afasi. Ma wantro moro aksi taki alontu isape den brown of SWM de yeshidense istrati taki ala santa moi kring tak no asma no gospoitan asandape pesticide ala desot sandati. We tang soryu taki SWM e prakseri alibi makandra. Usap taki gosontu na fun alamala uneme kispotu anga agosontu fu libisma. Tenakaba uwani taigi yu taki SWM. Kan ino be sabi aba surface pewe kring diroteng.